0: Asia.
1: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Banner kembali bersama Bila di pagi hari ini di sesi kedua ini setelah tadi sesi pertama. Bila udah demi Sobat Banner semuanya ya, dari jam 6 sampai ini Sobat Banner udah jam 7 gitu ya. Nah, Bila akan nemenin Sobat Banner nanti bareng Bila sampai jam 8. Masih panjang sekali waktunya buat Sobat Banner yang mau cerita-cerita, yang mau komen-komen, apalagi yang mau beropini tentang bagaimana sih rasa peduli kita gitu sebagai anak muda, atau rasa peduli kita sama orang sekitar Sobat Buana. Apakah Sobat Buana rasa peduli itu berbentuk apa Sobat Buana? Apakah berbentuk bingkisan gitu ya, atau yang lainnya gitu ya? Nah, boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini ya Sobat Buana, langsung aja gitu ya di 0856345454545.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Party Store by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Party Store. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Party Store Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Party Store, belanja nyaman, garansi aman.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat Bana kembali lagi bersama Pikila yang nemenin sobat Bana dari jam 6 tadi gitu ya. Jadi ini sudah jam 7:30 ya sobat Bana. Masih bersama Pikila yang akan nemenin sobat Bana sampai nanti jam 8. Dan pastinya Bila tadi juga udah ngobrol sama sobat Bana semuanya, apalagi tentang tema hari ini gitu ya. Dan gimana sih tanggapan kamu sobat Bana tentang empati ataupun rasa peduli kita terhadap orang sekitar ataupun anak muda sobat Bana yang masih terbilang ataupun sudah terbilang rasa pedulinya tuh berkurang ya sobat Bana. Apalagi gitu ya anak muda zaman sekarang, terus orang anak muda yang sibuk gitu dan gak diajarin bagaimana mungkin berinteraksi yang rutin gitu sobat Bana. Setidaknya seminggu sekali tuh ada interaksi bersama tetangga-tetangga ataupun setidaknya tuh ada komunikasi lah sobat Bana bersama tetangga, entah itu hanya menyapa ataupun menawarkan sesuatu dan membantu sesuatu. Nah ini sobat Bana adalah nilai yang anak muda zaman sekarang tuh udah jarang menerapkan gitu ya. Nah pastinya sobat Bana semuanya di era sekarang, apalagi era media sosial, banyak sekali komunikasi ataupun interaksi yang lebih melalui internet ataupun media sosial ini sendiri. Ya sebetulnya tetap ada interaksi sobat Bana, mungkin sama tetangga kalau mau tanya apa itu lewat chat ataupun lewat WhatsApp tuh bisa sobat Bana. Tapi gitu ya, tapi lebih baik berinteraksi secara langsung sobat Bana, bisa membangun chemistry juga. Mungkin kalau ada yang butuh bantuan gitu ya, gak sungkan-sungkan minta tolong kalau ketemu langsung, jadi kayak gitu sobat Bana. Nah, buat kamu sobat Bana, biasanya apa kamu juga sudah menerapkan gitu ya empati kamu ke tetangga-tetangga deh, paling simpel sobat Bana. Kalau saudara-saudara yang jauh gitu ya, mungkin jarang ketemu gitu ya, apalagi sama keluarga. Gak hanya tetangga, orang sekitar itu juga ada mencangkup keluarga sobat Bana. Keluarga yang biasanya tuh kita, apakah kita di keluarga tuh termasuk orang yang peduli, yang empati atau tidak gitu ya. Mungkin ada ayah ibundanya yang lagi kesulitan memasang barang ataupun membersihkan rumah. Bagaimana sikap kita bagi kita menerapkan rasa empati itu? Apakah tidak sobat Bana? Apakah ya udah gak dibantuin aja gitu ya, padahal itu perlu ada bantuan ya sobat Bana. Perlu mungkin memang tidak secara langsung bilang minta bantuan gitu, tapi sebagai orang yang peka ataupun punya rasa peduli dan empati, harusnya sih ikut membantu ya. Nah kalau menurut kamu gimana sobat Bana? Apakah kamu juga definisi empati dan peduli sama orang sekitar menurut kamu gimana nih? Nah boleh banget ceritanya sama Bila nih di pagi hari ini ya sobat Bana. Bila masih nemuin sobat Bana sampai nanti jam 8. Jadi jangan kemana-mana sobat Bana, kalau mau komen-komen langsung aja nih ya di 0856345454545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Lagi-lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll dong. Baca.
1: Apa itu? Dari depan aja ya, lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum?
1: Sini aja, karena jangan terlalu. Aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya?
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, kita suka meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

104,5 FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Banner, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya. Udah demi Sobat Banner dari jam 6 tadi ya. Ini dulu jam 6 lebih 45 Sobat, jam 7 lebih 45 nih Sobat Banner. Masih ada waktu ya sama Bila di pagi hari ini Sobat Banner, buat yang mau cerita-cerita gitu ya. Ini udah ada Sobat Banner gitu ya, tentang katanya tuh apa kebiasaan yang bisa bikin ningkatin kepedulian sama orang lain juga gitu, yang bisa diterapkan dan gak harus mahal Sobat Bayana. Nah rasa peduli tuh gak harus mahal Sobat Bayana, gak harus setiap hari ngasih bingkisan, setiap hari ngasih makanan kayak gitu. Kalau kayak gitu mas Sobat Bayana, semuanya orang-orang juga mikir dua kali gitu ya, bukan sekedar peduli sama orang sekitar. Nah Sobat Bayana, sekedar satu kebiasaan menyapa kalau ketemu orang. Yang kedua, bisa banget jangan acuh tak acuh Sobat Bayana, kalau ada orang yang butuh bantuan mungkin kita bisa membantunya gitu ya, nggak usah nunggu disuruh ya Sobat Bayana. Nah sekedar menyapa Sobat Bayana, kadang tuh kalau keluar rumah lihat tetangga yang lewat ataupun tetangga yang ada di sekitar, tuh anak muda zaman sekarang jarang banget yang namanya mungkin menyapa pak, ibu ataupun mas gitu Sobat Bayana, tuh jarang banget gitu ya. Nah itu harusnya diterapin Sobat Bayana, bagaimana cara kita untuk tetap menyapa gitu, tetap menyapa. Kalau gak bisa membantu setidaknya bertanya gitu Sobat Bayana, ada apa, mungkin basa-basi aja walaupun gak bisa membantu gitu ya, ada yang bisa dibantu gitu ya. Nah itu juga sudah menunjukkan bagaimana kita peduli gitu ya sama orang sekitar kita, walaupun hanya basa-basi aja Sobat Bayana, tapi gak apa-apa, itu juga bisa menjadi kebiasaan awal bagaimana kita peduli sama yang namanya orang sekitar. Nah itu penting banget karena kita semua makhluk sosial ya Sobat Bayana, pastinya juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, jangan sampai ya, jangan sampai kita semua tuh malah jadi gak direspon sama orang lain, karena juga kita gak pernah merespon orang lain. Nah itu pastinya Sobat Bayana hal yang jangan jangan sekali-kali diulangi lagi Sobat Bayana, jangan sekali-kali dilakuin gitu ya, karena itu semua bisa memicu juga konflik gitu ya, bagaimana tetangga-tetangga tuh gak akur gitu sama samping rumahnya sendiri, tuh gak pernah ngobrol, gak pernah berinteraksi. Nah itu kalau kita ada apa-apa, ada hajatan dan lain-lain, bahkan tetangga-tetangga kita pun juga kalau mau membantu tuh males Sobat Bayana, karena kita gak pernah yang namanya membantu tetangga. Jadi Sobat Bayana semuanya, masih ada waktu buat yang mau beropini dan bercerita gitu tentang rasa peduli kita sama orang lain, boleh banget langsung aja Sobat Bayana di 085634545. Bila tungguin sampai nanti jam 8, jadi jangan kemana-mana. Kalau mau cerita langsung aja di 085634545.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake auto makin seru.
0: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk jus melon, gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, Sobat Buana yang udah nemuin Sobat Buana. Dari tadi jam 6 gitu ya, kita udah ngobrol banyak banget Sobat Buana, apalagi gitu ya. Udah sapa-sapa juga sama cuaca di pagi hari ini nih yang udah gak turun hujan lagi Sobat Buana. Nah, semoga daerah Sobat Buana ataupun sekitar Bila juga Ngawi kota ini gitu ya tetap terjaga gitu ya, mungkin juga gak terlalu panas, juga gak terlalu sering hujan juga gitu ya, kesehatannya juga dijaga sebenarnya, peduli sama kesehatan, juga peduli sama orang sekitar. Bagaimana cara kita peduli sama orang sekitar yang tadi kita udah ngobrolin sebenarnya, semoga sebenarnya semuanya bisa gitu ya merealisasikan itu kepada tetangga-tetangga ataupun keluarga, ada yang paling simpelnya gitu. Nah, terima kasih Bu Bena, ternyata juga berakhir sudah gitu ya siaran pagi bareng Bila di pagi hari ini. Terima kasih yang udah gabung gitu ya, semoga aktivitasnya lancar Sobat Bena di pagi hari ini, kesehatannya tetap dijaga, peduli kesehatan, juga peduli orang sekitar kita Sobat Bena. Waktunya Bila pamit dulu nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bayana Radio Sobat Subianto mencapai 79,3% menjelang 2 tahun pemerintahannya. Namun survei Indonesia Network Election Survey atau INES juga mencatat persoalan ekonomi, lapangan kerja, dan harga kebutuhan pokok ini masih menjadi perhatian. Sobat Bayana, menurut Direktur Eksekutif INES Andri Gunawan, seperti dikutip dari berita1.com hari ini Sobat Bayana, angka 79,3% ini merupakan hasil survei yang dilakukan untuk melihat pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo. Banyak 16,5% menyatakan kurang atau tidak percaya, sedangkan 1,4% tidak memberikan jawaban. Sobat Bayana, INES juga mencatat 78,2% responden mengapresiasi keberanian, ketegasan, dan kecepatan pemerintah dalam mengeluarkan program yang dinilai pro-rakyat. Sebanyak 17,9% menyatakan kurang puas dan 3,4% dalam survei INES. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi tercatat 50,8%. Sebanyak 45,1% responden menyatakan kurang puas, sedangkan 4,1% ini tidak memberikan jawaban. Sobat Bayana, penilaian ini terutama berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan kondisi sektor ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bayana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Senang banget di awal pekan hari ini Lila Bana bisa hadir lagi untuk memberikan semangat buat Sobat Bana memulai aktivitasnya ya di awal pekan hari ini di Senin 28 September. Nah, dari Tunojo 119 Ngawi, seperti biasa nih Lila punya waktu 2 jam untuk menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini sampai jam 10. Sobat Bana bisa nambah wawasan sejarahnya, bisa update informasi-informasi terkini juga, bisa memberikan informasi apapun yang terjadi sekitarnya, dan bisa banget memberikan tanggapan atau opininya untuk topik kita hari ini. Sobat Bana, kita pengen tahu nih bentuk kepedulian dari masyarakat mungkin yang sering kamu rasakan tuh seperti apa sih gitu ya. Oke, kita tunggu di sini Sobat Bana, silakan bisa di-share di Ngopi Spesial. Kita tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi...
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya.
2: 5 vitamin dan 25% kalsium harian.

0: secara tertib dan damai. Kawan, bersatu dan bergandeng tangan adalah kunci menjaga persatuan. Jawa Timur, bagian penting dari Indonesia, memiliki sejarah panjang, budaya yang kaya, juga masyarakat yang tangguh dan penuh solidaritas. Tapi ancaman disintegrasi dan potensi konflik sosial bisa melemahkan persaudaraan kita. Mari sama-sama menahan diri, fokus pada aspirasi, dan hati-hati dengan
1: panjat tebing dengan target meneruskan tradisi merah putih untuk medali emas, untuk meraih medali emas gitu Sobat Bana. Nah, targetnya ada 2 emas ya dari total nominasi. 2 emas dari total ini minimal 3 medali gitu Sobat Bana. Untuk ini nih daftar atlet yang diturunkan ya, Aditya Tri Syahria yang berada di peringkat ke-20, kemudian Desa Madirita Kusuma Dewi di peringkat ke-5 dunia, Bernikda Dewi Surya Kusuma yang menempati peringkat dunia 30 di panjat tebing Sobat Bana. Kemudian untuk nomor lead ya, untuk Indonesia ini menurunkan Putra Tri Ramadhani yang menduduki peringkat ke-5 dunia, Reviandi Ramadhan di peringkat 54, Alma Arielasani di peringkat 31, dan Sukma Lintang Cah peringkat 50 dunia, dan Raffiandi Ramadhan di nomor boulder ini menempati 73 peringkat dunia. Untuk jadwal pertandingan Sobat Bana, untuk nomor speed ya, hari ini bakal digelar nanti ya 29 September hingga 1 Oktober nanti. Kemudian nomor lead ini dari 2 sampai 3 Oktober, dan boulder ini 29 September hari ini juga sampai 1 Oktober. Nah, kalau ngomongin soal capaian sebelumnya di Asian Games di nomor panjat tebing ini, di Asian Games Jakarta Palembang tahun 2018 Sobat Bana, Indonesia meraih 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Kemudian di tahun 2022 ya, ini meraih 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Mudah-mudahan hari ini mulai dipertandingkan nomornya, Indonesia bisa meraih paling tidak targetnya terpenuhi, tapi kalau bisa melampaui target medalinya gitu ya, amin. Oh ya Sobat Bana, untuk perolehan klasemen perolehan medali Asian Games 2026, Indonesia ini meraih 2 emas sama seperti Singapura, tapi hanya unggul dalam jumlah medali perunggu gitu. Kira-kira Indonesia menempati peringkat keberapa Sobat Bana? Nah, Asian Games 2026 ya Sobat Bana, untuk perolehan medali nanti bakal kita kasih juga informasinya di Ngopi Spesial. Tapi jangan lupa nih, Ila mau undang juga Sobat Bana ya, untuk kamu berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu. Bisa situasi lalu lintas, mungkin kondisi cuaca, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi, silakan bisa kirim informasinya lewat pesan teks, voice note, atau kalau punya videonya lebih afdol, kirim ke 0856345454545. Terus silakan juga kasih tanggapan atau komennya untuk hari ini. Lila pengen tahu nih ceritanya, mungkin ada bentuk kepedulian dari masyarakat di sekitar kamu atau teman-teman di sekitar kamu buat kamu tuh, yang kamu rasain seperti apa sih, kepeduliannya dalam bentuk seperti apa gitu. Boleh diceritain di sini, kita tungguin ya di 0856345454545 juga Sobat Bana. Baik, kita juga punya janji tadi untuk kembali memberikan atau ngajakin kamu nih Sobat Bana untuk kembali menelusuri jejak sejarah, peristiwa penting atau momen bersejarah yang pernah terjadi di tanggal ini ya, di tanggal 28 September. Nah, ada peristiwa yang memilukan, tapi ada peristiwa juga yang mungkin boleh dibilang ini kabar gembira sih ya Sobat Bana, kabar gembira di zaman dulu gitu maksudnya. Nah, kalau ini kabar dukanya di tanggal 28 September di Indonesia dulu Sobat Bana, ini pernah mengalami gempa bumi magnitudo 7,4 yang disusul dengan tsunami di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan ya. Tapi perjalanan sejarah kita bakal kita mulai dulu dengan

Dengan bendera Thailand, Sobat Bana, di tanggal 28 September 1917. Nah, bendera Thailand berasal dari kata Tong Tairong, Sobat Bana, yang bermakna bendera tiga warna. Nah, bendera ini menunjukkan lima jalur yang mendatar dengan warna merah, putih, biru, kemudian putih dan merah. Nah, dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah ini dua kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Sobat Bana, warna merah, putih, biru secara berurutan ini melambangkan negara, agama, dan raja. Semboyan tidak resmi negara Thai negara agama raja ini merupakan semboyan tak resmi dari negara Thailand gitu loh Sobat Bana. Dan bendera Thailand ini sekali lagi diresmikan gitu ya di tanggal 28 September 1917.

0: saja langsung fresh.
1: Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Fresh di sana, oleh So Fresh itu semua suka.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk maneh mung perlu aplikasi sepisan wae
2: iki. Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
2: Ya, terus, terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi, Prapatan Samben, Sidokerto, Karangjati, Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas, Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana Hidup Bermasyarakat gitu ya. Kita memang harus punya rasa empati gitu. Dan yang paling sederhana adalah peduli gitu ya. Nah, Sobat Bahana boleh dong cerita kalau buat kamu sendiri bentuk kepedulian yang sering banget kamu rasakan di tengah-tengah lingkungan atau di masyarakat kamu tuh seperti apa sih? Boleh kasih ceritanya di sini ya. Kita tunggu di 0856345445 bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih Sobat Bahana yang ada di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Baik, Sobat Bahana, tanggal 28 September ini juga menjadi satu catatan penting di tanah air gitu ya. Ini merupakan Hari Kereta Api Indonesia, Sobat Bahana, yang diperingati setiap tanggal 28 September. Nah, peringatan Hari Kereta Api ini setiap tanggal 28 September ini juga punya sejarah tersendiri loh, Sobat Bahana. Tanggal 29 September 1945 inilah awal mula didirikannya Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau DKRI yang kini berubah nama menjadi PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Berdasarkan sejarahnya, Sobat Bahana, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan status dan kantor pusat kereta api yang sebelumnya ini dikuasai oleh Jepang ya. Puncaknya pengambil alihan kantor pusat kereta api Bandung tanggal 28 September 1945 dan ini sekaligus menjadi hari berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia, Sobat Bahana ya. Jadi setiap tanggal 28 September, nah ini diperingati sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Itulah catatan penting juga yang terjadi di tanah air, Sobat Bahana. Dan ada apa lagi di tanggal 28 September? Silakan terus gabung di sini dong di Ngopi Spesial sambil juga berbagi informasi apapun itu gitu ya yang terjadi sekitar kamu, bisa share infonya. Dan Lila tunggu juga nih Sobat Bahana sekali lagi untuk komennya topik hari ini. Bentuk kepedulian dari masyarakat yang sering kamu rasakan atau sering kamu jumpai di lingkungan kamu tuh seperti apa sih? Kita tunggu di Ngopi Spesial.

0: Science News.
1: Radio Sobat Koma 5 FM Bana, Radio Sobat Bana 4 Wakil Indonesia ini siap tempur di semifinal bulu tangkis Asian Games 2026. Sobat Bana, hari ini Senin 28 September 2026 bakal digelar semifinal untuk cabang bulu tangkis di Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Empat wakil Indonesia akan tampil di babak ini, yakni Alwi Farhan, pasangan ganda putra Leo Rolikor Karnando Daniel Martin, juga pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, dan pasangan campuran Amri Sahnawai dan Nita Violina Marwah. Sobat Bana, Amri Nita ini akan menantang unggulan pertama asal Cina, Feng Yanzi Huang Dongping, mulai jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Feng, pasangan Cina ini merupakan superior atas Amri Nita jika ukurannya adalah rekor pertemuan. Sobat Bana, dari 5 pertemuan, pasangan Cina ini selalu meraih kemenangan. Namun, kemenangan terakhir yang tersaji di semifinal BWF World Championship 2026 tidak didapatkan mudah. Karena saat itu, Feng Shen Huang Dongping ini bahkan kalah 20-22 terlebih dahulu sebelum akhirnya menang 21-14, 22-20 atas ganda campuran andalan Indonesia ini. Sementara Sobat Bana, Alwi Farhan ini menjadi pebulu tangkis Indonesia yang berpeluang untuk mendapatkan medali emas Asian Games 2026. Tampil sejak babak 32 besar, Alwi Farhan ini selalu menang straight game, termasuk menumbangkan peraih medali perak Asian Games 2018 Chow Tin Chen di babak perempat final. Sobat Bana, di semifinal, Alwi Farhan ini akan menantang unggulan kedua asal Thailand, Kurniafut Vittitsam. Secara rekor pertemuan, Alwi Farhan ini inferior atas sang lawan, karena dari 4 pertemuan, Alwi Farhan ini selalu kalah. Sobat Bana, sementara untuk nomor yang lain yang juga menurunkan wakil dari Indonesia untuk babak semifinal yang bakal digelar hari ini Sobat Bana di Senin 28 September mulai pagi ini jam 7.30 waktu Indonesia Barat, untuk pasangan ganda putra Leo Rolikornado Daniel Martin ini akan bertanding di jam 9.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pasangan Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri melawan Liang Weikeng Wang Chang di jam 10. Dan Alwi Farhan versus Kurniafut Vittitsam ini sebenarnya akan bertanding di jam 10.50 waktu Indonesia Barat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat.
1: Tut, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak.
3: Gimana dong?
4: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
4: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah

0: Nah, jangan lupa nanti bisa simak lagi Spektrum Radio Jatim yang tayang serentak di seluruh radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur atau PRSSNI Jawa Timur, juga di www.bahanefmngawi.com dan di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpace Radio ya. Katanya masa muda itu masa buat foya-foya, tapi kok data dari Kemenkes ngomong lain nih sobat Bahana. We need to talk gitu. Tapi data dari data Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 justru nunjukin anomali yang bikin merinding loh sobat Bahana. Ratusan ribu anak muda di usia produktif ini sudah divonis terkena penyakit jantung. Masih muda gitu kan, kayak hidup rebahan, stres kan. Masih ada waktu 15 menit lagi di ngopi spesial sesi pertama, dan satu yang menjadi peristiwa di tanah air sobat Bahana, ini ada tragedi Lampung ya, yang terjadi di 28 September 1999. Ini tragedi berdarah yang menewaskan dua mahasiswa di Lampung. Dua mahasiswa ini meninggal. Penghormatan bagi mahasiswa yang beberapa hari sebelumnya tewas tertembak gitu. Nah, keadaan yang tidak terkendali itu sobat Bahana, aksi lempar batu, suara tembakan, ini jadi bentrok gitu ya antara mahasiswa.
1: Ngguk cakku, jantanin kalo aja.
2: 아직 제 남편도 모르는 일입니다. 급성 림프종.

내가 박창호를 진짜 많이 사랑하나 봐. 다 죽는 것보다

0: 힘없는 사람들 괴롭혀서 자기들만 잘 사는 사람들, 그런 나쁜 놈들 혼내주는 착하고 정의로운 빅마우스.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
8: Sobat Bahana, 28 September 2018. Gempa magnitudo 7,4 yang disusul tsunami ini memporak-porandakan Palu dan Donggala ya. Sobat Bahana, pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, gempa bermagnitudo 7,4 ini terjadi, yang kemudian disusul dengan gelombang

5 meter menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Pusat gempa ini berada di 28 km utara Donggala dan 80 km barat laut kota Palu, Sobat Bana. Berdasarkan data dari BNPB, korban meninggal ini mencapai 2.045 orang. Dan didapati paling banyak ini di Palu ya, sebanyak 1.636 orang. Dan disusul Sigi, kemudian Parigi. Sementara itu korban yang mengungsi sebanyak 82.775 orang dan 8.731 orang pengungsi ini berada di luar Sulawesi. Tercatat Sobat Bana ada 66.390 rumah rusak ya, dan bencana ini merupakan salah satu yang terparah sebab gempa bumi ini menyebabkan gelombang tsunami setinggi 5 meter dan likuifaksi atau pencairan tanah yang membuat tanah berjalan menghancurkan rumah serta menelan ribuan korban. Nah, ini peristiwanya terjadi di 28 September 2018. Oke, beberapa catatan peristiwa penting dan momen bersejarah yang tadi sudah hadir di ngopi spesial pagi hari ini. Ini ya bisa menambah wawasan kita. Dan jangan kemana-mana, di jam 9 pagi ada Spektrum Radio Jatim. Abis itu kita balik lagi di ngopi spesial. Kita tungguin tanggapan atau komentarnya, ceritanya ini Sobat Bana, kira-kira bentuk kepedulian apa sih yang sering kamu rasakan atau sering kamu lihat di lingkungan kamu. Kita tunggu di sini di ngopi spesial.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 9 waktu Indonesia.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data,
2: yang banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu, tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari dokter Irma Mavira.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi lagi maraton hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak rasakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya tuh beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa?
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari,
3: menurutku, kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejala 26.
4: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka. Karena itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
4: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota

0: Sleman, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga terapibilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke tenaga medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga masa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio. Selamat pagi Sobat Banar. Tina masih di sini, masih menemani kamu menikmati ngopi spesial pagi hari ini gitu ya. Tempat kita memberikan pendapat kita, opini kita, mungkin bisa jadi inspirasi juga buat yang lain gitu ya. Sambil menikmati secangkir kopi untuk menjaga energinya tetap on gitu ya, melakukan aktivitasnya di pagi hari ini di Senin Alpekan 28 September. Ya, pagi ini kita ngobrol soal sesuatu yang sederhana sih, tapi dampaknya tuh luar biasa banget loh Sobat Bana. Bentuk rasa peduli yang ada di sekitar kita. Mungkin kamu juga banyak

0: mengingatkan teman pakai helm hingga berbagi makanan, semuanya itu adalah wujud kepedulian gitu loh Sobat Banana. Apakah bentuk rasa peduli yang sering kamu lihat atau sering kamu lakukan atau sering kamu terima di lingkungan kamu Sobat Banana? Kirim dong ceritanya. Kita tunggu di sini di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi X-Space Radio.
1: Tuh, abang, telepon, pelan-pelan.
2: Halo, Opik.
1: Halo, Tante.
2: Opik.
1: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
1: Otaknya Randy gak berfungsi. Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
2: Iya, Pi.
1: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
1: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Pi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun perso rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bule.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Badan Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, menurut berbagai penelitian tentang hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat, orang yang aktif membantu itu cenderung cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih baik loh, Sobat Bana. Tuh, catat ya. Orang yang aktif membantu orang lain ini cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesehatan mental yang lebih baik gitu. Kegiatan sukarela ini juga memperkuat rasa percaya diri, rasa percaya gitu maksudnya antar warga, dan membuat lingkungan itu juga semakin aman gitu ya, semakin nyaman buat dihuni gitu. Artinya kepedulian itu bukan hanya membuat orang lain jadi senang, Sobat Bana, tetapi juga mempererat ikatan sosial di kampung, di sekolah,

ataupun juga di tempat kerja gitu, dimanapun kita. Oke, Sobat Bana, kita ingin tahu nih ceritanya, apa sih bentuk rasa peduli yang paling sering kamu lihat atau kamu lakukan di lingkungan kamu, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, ataupun juga di lingkungan tempat tinggal gitu ya. Kita tunggu di sini. Silakan ya bisa di-share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana, Sobat Bana, ini melalui aplikasi Xspace Radio ya. Silakan saja gitu. Sementara yang udah masuk dulu saja. Halo, selamat pagi. Sebentar. Selamat pagi. Mana tadi kok jadi hilang? Halo, selamat pagi Ibu Reni. Kami punya jadwal bergiliran mengantar makanan untuk tetangga yang sedang sakit gitu loh Mbak. Jadi tapi kalaupun ada yang mau ngasihnya tiap hari juga gak masalah sih. Ini yang dikembang apa nih? Oh, yang dilakukan di tempat tinggal kami gitu. Jadi ketika ada tetangga yang sakit, tetangga yang lain, ini ya apa namanya, bergantian gitu ya untuk memberikan makanan gitu. Baik, terima kasih nih sudah gabung juga di sini ya di ngopi spesial gitu. Terus ada siapa lagi ini? Selamat pagi dulu dari Mas Denny. Kalau hujan biasanya pemuda-pemuda di sekitar aku tuh membantu mengatur lalu lintas di depan sekolah gitu. Kasihan kan anak-anak sekolah. Iya, bagus banget sih rasa pedulinya juga. Yang seperti ini juga harus dikembangkan. Apapun yang terjadi gitu ya, tetap mempunyai rasa peduli gitu meskipun hujan. Nah, ini juga tetap harus dilakukan. Rasa pedulinya nggak luntur gitu maksudnya ya. Oke, Sobat Bana yang lain, kita masih tunggu di sini di ngopi spesial. Silakan bisa share lagi, boleh di 0856345445, bisa lewat medsosnya Bana atau di chatroom di radio visualnya Bana di aplikasi Xspace Radio.

0: Express News.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. FIFA ASEAN Cup hari ini mempertemukan Indonesia dengan lawan bebuyutannya Malaysia. Sobat Bana, FIFA ASEAN Cup 2026 hari ini mempertemukan timnas sepak bola Indonesia dengan Malaysia dalam lanjutan Grup A. Duel Indonesia versus Malaysia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Senin 28 September mulai 19.30 waktu Indonesia Barat. Sobat Bana, pertandingan ini menjadi laga kedua bagi Indonesia dan Malaysia di fase grup. Kedua tim sama-sama datang dengan modal kemenangan. Setelah duel di SUGBK ini akan menjadi pertandingan penting dalam persaingan grup A. Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil positif setelah mengalahkan Singapura 2-0. Sementara Malaysia tampil meyakinkan dengan menekuk Bangladesh 3-0. Pelatih timnas Indonesia John Heitmann menilai pertandingan melawan Malaysia berpotensi mendorong para pemain Garuda untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sobat Bana, seperti dikutip dari berita1.com hari ini, menurut Heitmann, atmosfer pertandingan besar ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi pemain Indonesia untuk menunjukkan kualitas mereka. Duel Indonesia melawan Malaysia juga menjadi salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian karena rivalitas kedua tim di kawasan Asia Tenggara. Dengan sama-sama mengoleksi kemenangan pada pertandingan pembuka, tambahan 3 poin akan sangat berarti bagi Indonesia ataupun juga Malaysia dalam menjaga posisi di grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau teh jus lemon.
5: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apa lapar?
2: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segitnya teh jus bikin mau lagi.
2: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah, pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel, mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, masih ada waktu 25 menit lagi nih di ngopi spesial. Silakan nih, bisa online langsung juga loh ya di 0856345445 buat cerita topik kita hari ini. Bentuk kepedulian yang sering kamu lihat atau bahkan sering kamu lakukan di lingkungan kamu seperti apa sih? Nih, silakan ya Sobat Bana, bisa di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio gitu. Menurut berbagai penelitian tentang hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat Sobat Bahana, orang yang aktif membantu orang lain cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan juga kesehatan mental yang lebih baik loh. Jadi gak hanya bermanfaat buat mereka yang kita tolong, tapi juga apa yang kita lakukan bermanfaat buat kita sendiri gitu ya. Lebih bahagia, terus kesehatan mental kita juga lebih terjaga seperti itu gitu. Dan kegiatan sukarela ini juga memperkuat rasa percaya antar warga dan membuat lingkungan tentu saja bisa menjadi lebih aman lagi gitu ya. Artinya kepedulian itu bukan hanya membuat orang lain senang Sobat Bana, tapi juga bermanfaat buat diri kita, bisa mempererat ikatan sosial di kampung, di sekolah, di tempat kerja juga gitu. Oke, silakan nih bisa share ceritanya di sini. Lila masih tungguin, mumpung masih banyak waktu gitu. Sementara yang sudah masuk Sobat Bana, kadang-kadang kita tuh apa ya, menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik gitu, menunggu kaya ya untuk menolong orang, padahal kita nggak tahu kapan itu datangnya gitu. Padahal juga kepedulian itu kan bisa dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Bisa banget membantu membawakan belanja tetangga mungkin yang udah sepuh gitu ya, memberikan tempat duduk kepada lansia ketika kita naik kendaraan bermotor atau lagi nungguin apa gitu, meminjamkan payung saat hujan, terus apa ya, mengingatkan teman mungkin agar tidak memainkan ponsel ketika berkendara. Ini juga sebagai bentuk kepedulian loh Sobat Bana. Kalau pak polisinya menghentikan kendaraan dan menilang, bentuk kepedulian juga. Iya, setiap orang merasa diperhatikan gitu ya, gak sih Sobat Bana?

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Awo Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, lingkungan yang saling peduli biasanya memang lebih nyaman buat kita tinggalin gitu ya. Karena setiap orang merasa diperhatikan dengan baik gitu loh. Nah, bentuk pedulian yang sering kamu lihat atau bahkan sering kamu lakukan sendiri di lingkungan kamu seperti apa sih Sobat Bana? Kita masih tunggu di sini, silahkan nih bisa di 085634545445. Boleh lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya, di radio visualnya Bana. Pak Hadi, selamat pagi. Kalau menurut saya peduli itu sederhana banget sih sebenarnya Mbak. Menyapa orang yang terlihat murung, kemudian mengajaknya ngobrol, itu udah rasa peduli yang luar biasa gitu. Iya ya, kira ini sebagai bentuk rasa peduli juga gitu ya Pak ya. Ayu, terima kasih. Orang-orang di tempat aku tuh masih rutin loh Mbak bersihin lingkungan setiap sebulan sekali. Ini kan juga bentuk rasa kepedulian kan? Iya, benar banget ya. Oke, terima kasih nih. Yang lain kalau masih pingin gabung lagi di sini silakan. Kita masih tungguin di ngopi spesial untuk edisi hari ini Senin 28 September.

0: special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, kepedulian itu tidak harus menunggu kaya ataupun juga punya banyak waktu ya. Satu senyuman, satu sapaan, satu bantuan kecil itu bisa menjadi harapan besar bagi seseorang gitu. Lingkungan yang hangat bukan dibangun oleh orang-orang yang hebat, tetapi dibangun oleh orang-orang yang saling peduli. Ila pamit dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Senin 28 September. Terima kasih banget loh untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama Tolaber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
3: Dengan adanya latihan bersama ini, Raper mendukung penuh. Insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Kota Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
2: Sementara itu, Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Nani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan.

0: kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
1: Hari ini secara resmi pasti di Kabupaten Lajam Kurwil
2: ke-26.
1: Di
2: Provinsi Jawa Timur.
1: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten Lajam. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan palsi ini, ya. Selain menggerakkan perekonomian, juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Ya, ini saya sangat mengapresiasi kepada palsi.
3: Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Ya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi, berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3, pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung, Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heri Yuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
6: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngrayung, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Akan ada rapat koordinasi lagi antara saya terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaannya? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari, dan SP3 ke pengosongan 7 hari, dan pengosongan ke penerbangan kan hanya kayak 3 hari gitu. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri, ya, tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan ke penerbangan. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri, baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5, tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, sumber di sini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi, spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak diperbolehkan untuk sempat-sempat.
5: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afourung Rayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal.

0: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, gudang rongsok di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 kali 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat, terutama yang menyimpan barang mudah terbakar, untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, balik lagi bareng aku di 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, semoga hari Senin ini kalian tetap semangat ya Sobat Bahana. New week, new energy, dan tentunya new story juga. Nah, di awal minggu ini kita mau ngobrol nih tentang sesuatu yang sebenarnya sederhana tapi punya impact yang lumayan gede banget di kehidupan kita, yaitu empati dan kepedulian sosial. Nah, kadang kita tuh berpikir membantu orang lain tuh kan harus dengan sesuatu yang besar. Padahal simply asking kamu baik-baik saja, mendengarkan cerita teman, atau ngebantu seseorang yang sedang kesulitan juga merupakan juga

yang merupakan bentuk dari kepedulian kita sebagai manusia. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh tentang gimana sih empati itu bisa dimulai dari hal-hal kecil di kehidupan dan di sekitar kita. Nah, jangan kemana-mana Sobat Bahana, nanti balik lagi bareng aku di 104,5 FM Bahana Radio.

Sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Nah Sobat Bahana, kalau kita bicara dan ngomongin soal empati, sebenarnya empati itu apa sih menurut kalian? Nah kalau menurut aku nih secara sederhana, empati itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan mencoba merasakan apa yang sedang dialami orang lain. Nah misalnya ketika teman sedang terlihat murung nih, daripada langsung bilang kamu kenapa sih gitu kan, kita bisa coba tanya dengan lebih lembut, are you okay, dan kayak mau cerita enggak gitu. Nah kelihatannya tuh sederhana, tapi bagi orang yang sedang punya masalah, perhatian kecil seperti itu tuh bisa berarti banyak. Karena sometimes people do not need advice, sometimes they just need someone who listens. Nah jadi empati tuh bukan berarti kita harus menyelesaikan semua masalah orang lain. Kadang cukup dengan hadir dan mendengarkan saja sudah menjadi dari bentuk kepedulian kita, dan itu sudah menunjukkan bentuk empati kita pada orang yang sedang mengalami masalah.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi.
1: Harganya cuma 7.500 tau. Nih saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng boleh gak?
1: Aman, yang penting...

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

Nah, Sobat Bahana, hidup kita tuh sebenarnya nggak pernah benar-benar sendiri nih ya. Setiap hari kita tuh mesti berinteraksi sama keluarga, teman, tetangga, guru, dosen, rekan kerja, sama teman-teman beda angkatan gitu juga. Yang bahkan kayak orang yang belum kita kenal sebelumnya gitu juga. Nah, karena itu kebetulan sosial menjadi sesuatu yang sangat penting menurutku. Bayangkan kalau semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan, gak ada yang mau ngebantu. Sebaliknya, ketika orang-orang yang mulai punya rasa peduli lingkungan menjadi lebih nyaman. One person cares, another person feels support. Dan dari satu orang, kepedulian itu bisa nyebar ke orang lain. Jadi kepedulian itu bukan hanya tentang apa yang kita dapat, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan kepada orang lain.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur,

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

kayak di sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, bahkan di media sosial juga nih. Nah, misalnya kalian ikut kegiatan sosial volunteer gitu, ingin membantu kegiatan masyarakat kayak menjaga lingkungan atau menggunakan media sosial yang untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat itu. Tapi ada satu hal yang juga penting, think before you post. Jangan sampai kita merasa sedang ngebantu tetapi justru menyebabkan informasi yang belum jelas atau membuat orang lain semakin panik. Empathy also means thinking about how our action affect with other people.

Nah Sobat Bana, sekarang kita bakalan masuk ke peran anak muda. Anak muda tuh punya banyak cara untuk menunjukkan kepedulian. Gak harus menunggu jadi orang dewasa atau punya banyak uang. Nah bisa banget dimulai dari lingkungan.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Nah, Sobat Bana, salah satu bentuk empati yang sering kita lupain adalah mendengarkan. Nah, kadang ketika seorang bercerita itu kita terlalu cepat memberikan solusi gitu. Nah, padahal belum tentu dia itu butuhin solusi kita gitu. Maybe they just want to be heard. Jadi, ketika ada teman atau orang terdekat yang sedang cerita, coba dengerin dulu aja. Jangan langsung motong terus ngasih solusi, terus jangan langsung ngebandingin dengan pengalaman kita, dan jangan membuat masalah mereka itu kayak kelihatan sepele gitu. Kalimat sederhana seperti aku ngerti kamu lagi gak baik-baik aja kok gitu, atau kalau kamu butuh cerita aku ada kok, aku bisa dengerin. Nah gitu, bisa membuat seseorang merasa gak sendirian.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi

0: Nah, sekarang coba Sobat Bahana lihat lingkungan sekitar. Nah, apakah kita udah cukup peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin ada tetangga yang sedang membutuhkan bantuan, mungkin ada teman yang belakangan ini lebih banyak diam, atau mungkin ada orang tua di sekitar kita yang membutuhkan bantuan sederhana. Sometimes we are too busy with our own lives that we forget to look around. Padahal kepedulian kan bisa dimulai dari satu hal sederhana, kayak look around, listen, and care. Gak perlu nunggu momen besar untuk berbuat baik. Mulai dari momen-momen kecil dulu buat kita belajar baik.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah Sobat Bahana, dari obrolan kita hari ini kita bisa belajar bahwa empati itu nggak harus selalu dalam bentuk tindakan besar. Kadang cukup mendengarkan, kadang cukup dengan bertanya, kadang cukup dengan membantu sesuatu yang sederhana. Because kindness doesn't have to be loud. Semoga setelah mendengarkan obrolan hari ini kita bisa lebih peka dengan keadaan orang-orang di sekitar kita. Aku Kalandra pamit dulu, jangan lupa tetap jadi pribadi yang peduli, peka, dan mau membantu orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Karena kita saling peduli, lingkungan juga akan menjadi tempat yang lebih baik. Saya Kalandra Fajar Ramadan, dan kamu masih di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Stay kind, stay aware, and keep spreading positive energy. Sampai ketemu di sesi berikutnya Sobat Bahana. Dari aku Kalandra, bye-bye.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan

0: dan juga menjaga pola makannya ya sobat.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
3: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga, cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi, dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
4: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
4: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada publikasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
6: 104.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bana di siang ini? Yang jelas Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan karena panasnya luar biasa ya. Oke, kita 1 jam dari jam 12 hingga jam 1 bersama BPR Jatim diajang ngopi bahana.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspres Visual Radio Now. Live Visual Radio X.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Apa yang kita tahan? Apa yang kita cari? Sudah cukup untuk saling menyakiti. Aku keliru.

105,5 FM Banar Adimasi dari Trunojaya 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya, tetap kompak selalu. Bergeser 20 menit lepas dari pukul 12 siang, masih bersama saya dan BPR Jatim. Nah, sahabat Banar, sekali lagi ya, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan dengan asuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0 hingga 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Nah, sobat Bana, ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non pertanian dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk asuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. BPR Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
0: Tepat pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
2: Hey, mau kemana kamu? Masih mau ketemu tukang foto keliling itu? Kenny, kamu gak bakal bahagia hidup sama dia.
3: Setiap orang punya bahagia tersendiri, Pak.
2: Kenny. Kenny.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Ada Pak Imam sudah bergabung, tetap kompak, jaga kesehatan selalu. Lagi kumpul sama teman-teman istirahat dari aktivitasnya. Ya. Salam juga untuk teman-teman di situ. Nah, sekali lagi Sobat Buana ya. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Ya, alamatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Farman 8 atau depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogorogo, Jalan Majapahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Gedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Walikukun Rambi atau Selatan Balai Desa Walikukun, telepon 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan BG Sutono Genengawi, telepon 447-7832. BP Jatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
5: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yo iku kelas A, B lan C.
4: Bedane piye wae, Bu?
5: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
4: Lan kelas B?
5: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
4: Nah, terus nek kelas C?
5: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
6: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saat telah
9: pandemi. 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana, banyak kita harus berpisah dulu ya, diajak ngopi Bahana bersama BPR Jatim, dan masih bersama saya, Bahana, dari jam 1 hingga jam 2, tetap diajak ngopi Bahana.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Radio 4,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Nonaktif Wisnu Hani Putranto mengungkapkan alasan pihaknya sempat menahan akses rombongan Ombudsman saat melakukan inspeksi mendadak pada hari Rabu 23 September 2026. Berita yang dilansir liputan 6.com untuk siang ini, yang mengatakan saat rombongan Ombudsman datang sekitar pukul 10 lebih 15 WIB, saat itu kondisi lapas tengah padat. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Halo Sobat Rahana, sudah hadir Partistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Partistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Partistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Partistro, belanja nyaman, garansi aman.

105,5 FM Bana, Radio Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Oo Bana ya. Tetap kompak dan tetap semangat. Ada Naga Janji miliknya Intan Dewi ya. Dan Arya Satria. Kita bergeser 20 menit lepas dari pukul 1 sahabat Bana, tetap bersama saya Oo Bana. Dan cuaca panas ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan ya. Kalau mau tidur istirahat pakai kipas, jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng biasanya juga mengantar panas ya. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajah dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xspace Visual Radio Now. Live Visual Radio Xspace lagi siaran visual tentang the next internet itu. Klik icon biru visual radio di aplikasi Xspace, biarkan indera audio visual Anda menikmati paket siaran istimewa ini.

104,5 FM Wana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Ada Mas Agil di Paron. Selamat siang. Selamat menikmati apa ini suasana di pedesaan di pinggir apa ini rel kereta api ya. Tapi jangan di relnya.

104,5 FM Bana Radio. Ada Koyo Jogja istimewa. Kemarin si O juga ke Jogja. Jadi satu minggu dua kali. Karena ada kenangan di sana ya. Yang punya kenangan di Jogja istimewa mungkin bisa diulang ya. Ke Gunung Kidul.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Ah, ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Masih dari Truno J 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Ada Mas Nanang, halo apa kabar? Selamat beraktivitas, semoga rampung sampai tuntas nanti sore ya. Mbak Yun yang ada di Pelem. Nah ini ya, Pelem Barat sama Mas Gadot juga selamat siang, tetap semangat buat nasi rawonnya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bana Radis. Buat Bana namanya kita harus berpisah dulu ya. Diajak ngopi Bana edisi hari awal pekan tanggal 28 September. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
5: Gak baik kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
6: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
5: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwih ajeg to bune?
6: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
5: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
9: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
10: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
11: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
13: Based off of love. And love isn't do this for me and I'm gonna do this for you. That's not what love is. Love is just I'm gonna do this for you because I wanna do this for you.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: anak-anak.
1: Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah gimana, enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayakan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro,
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
7: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
8: Uki Sumadyo, dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Sobat, saatnya Anda ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
3: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Dia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
4: Berdasarkan instruksi BPS Kota 2005, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat, ya, DTSN ini. Ya. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksosek memang di 2023 atau 2022 itu ya sudah ada P3KE di DKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2005, sudah setahun lebih. Data itu dirilis, kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data DTSN tersebut, ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya.
3: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
4: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemindahnya itu ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTSN inilah biar efisien semua lembaga mengacu pada satu data saja.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
5: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasihumas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedungpring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
6: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar Beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Terima kasih, dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar Beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erin Asnuni mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang terlihat.
8: Untuk progresnya sudah sedikit melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Bupati menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan mengikut, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Menteri dan semuanya terpakan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
7: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi Kusumawati Nilam Sulandrianingro menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu dan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, Pasar Beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
6: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
9: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedungpring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
6: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat di sore hari ini, sahabat Bana, dan masih setia ketemu dengan saya, Oh Bana, di ajang ngopi senja. Ya, alhamdulillah, tembang-tembang sudah kita persiapkan untuk kita nikmati bersama-sama. Sedangkan hari ini kita mengambil tema empati, itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita. Tetap semangat dan tetap bisa menikmati tembang-tembang yang hadir.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Ekspres Visual Radio Now. Live Visual Radio

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana, ya tetap kompak selalu. Ada Doni, halo, apa kabar ya? Selamat sore, selamat apa ini, mempersiapkan diri untuk mandi. Nah, sekali lagi, empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita. Sobat Bana, pernah nggak sih melihat seseorang sedang terlihat murung, tapi kita memilih diam karena merasa mungkin dia cuma lagi capek. Padahal bisa jadi satu pertanyaan sederhana seperti itu, kamu nggak apa-apa, justru sangat berarti buat orang tersebut. Empati sebenarnya nggak harus selalu diwujudkan dengan sesuatu yang besar, Sobat Bana. Empati bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Mau mendengarkan ketika teman sedang bercerita, membantu tetangga yang sedang kesulitan, memberikan tempat duduk kepada orang yang membutuhkan, atau sekedar menyapa orang yang kita temui.
1: Berlayar, berdebar, Happy Loss, Loss Music-nya.

0: kasih. Luar biasa.
1: Lagi dan lagi bos. Masih terus di vibe.
0: Walaupun musiknya sudah habis tapi suaranya masih los. Terima kasih.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga rezekinya mengalir kayak saluran.
2: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK turut menyoroti temuan fasilitas mewah berstandar apartemen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cipinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat menggelar inspeksi mendadak pada hari Rabu 23 September 2026. Berita yang dilansir liputan6.com untuk sore hari ini, lembaga antiraswa itu mengaku terbuka dan siap melakukan koordinasi dengan Ombudsman serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan jika memang ditemukan dugaan tindak pidana korupsi. Demikian Flash News hari ini.
1: Flash News.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao.

0: bayam, durian, rambutan, dan alpukat.
1: Dan di kelas B?
0: Sing kelas B tahan 6-7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah, terus di kelas C?
0: Sing kelas C tahan 3-4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio Tetap Semangat. Ada Sasa Krisna Simpang Limo Ninggal Janji. Iya. Ketika kita apa nih Sobat Bana berjanji-janji ya. Dan janji itu kita lupakan dan akhirnya kita tinggalkan, berarti Anda berdosa ya. Selamat sore, tetap kompak selalu. Dan masih membahas tentang empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita. Sobat Bana, empati sebenarnya gak harus selalu diwujudkan dengan sesuatu yang besar. Ini empati bisa dimulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa bahwa orang di sekitar kita juga punya cerita, masalah, dan perjuangan masing-masing. Buat anak muda, empati juga bisa diwujudkan di dunia digital. Jangan buru-buru menghakimi seseorang hanya karena melihat satu unggahan. Jangan ikut menyebarkan komentar yang menyakitkan kalau belum bisa membantu. Setidaknya jangan memperburuk keadaan. Karena kita enggak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dihadapi seseorang.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu Milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25 sampai 34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15 sampai 24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Maghfirah SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang berisiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak.
3: Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Maghfirah.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga. Karena temannya bisa, kenapa saya nggak bisa?
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
4: Banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya nggak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi nggak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita nggak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Nggak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
5: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh

0: negara. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
0: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing pergi cabang. Jadi pergi itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama. Yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga ada publikasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingstop.
4: 104.5 FM.

Mereka hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Kita tunggu Sobat Buana dengan tema empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset hasil kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, terima kasih yang sudah bergabung ya. Dengan mengambil tema empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita. Ada Mas Bagus di Widodaren ya, saya lebih memilih mendengarkan dulu daripada langsung kasih nasihat, benar sekali ya. Maya di Ngawi juga menyapa tetangga dan bertanya, kabar ternyata sederhana tapi menyenangkan. Oke, okay. Ada Rizky di Kedung Alor, empati bisa dimulai dari tidak membuat komentar yang menyakiti orang lain di media sosial. Oke, okay, kita tunggu di 08563454545 opini Sobat Bahana dengan mengambil tema empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Skill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

105.5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Bana dengan mengambil tema empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Ditane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Di ajang Ngopi Senja, edisi hari Senin, awal pekan. Tetap semangat dengan mengambil tema empati itu sederhana, peduli dengan orang di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Anda, rokok ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat dan pelaku usaha yang taat aturan. Mari bersama gempur rokok ilegal. Kenali ciri-cirinya. Rokok polos, pita cukai palsu, pita cukai berbeda, pita cukai bekas, atau dijual tanpa pita cukai sama sekali. Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi penerimaan negara, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, keamanan produknya tidak terjamin, serta melanggar ketentuan perundang-undangan. Perlu diketahui, pelaku yang menjual, menyediakan, menggunakan pita cukai palsu atau bekas, hingga menyimpan rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda sesuai ketentuan undang-undang cukai. Karena itu, pilih yang legal, peduli negeri. Apabila Anda menemukan dugaan peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada Bea Cukai melalui WhatsApp di 081-130-103-000. Gempur rokok ilegal untuk bangun daerah. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi bersama Bea Cukai Madiun.
1: Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak

yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo, Pak. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, 50-70% soko tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
2: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
3: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
2: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
6: I wrote this song with my friend Blood Pop for the film Top Gun Maverick in my studio basement. It's deeply personal for me, and I think that we all need each other. We need a lot of love to walk through this life. And we all need a hero sometimes. There's heroes all around us in unassuming places. But you might find that you can be your own hero, even if you feel broken inside.

0: Lu bujang lapuk.
1: Lu bujang lapuk.
0: Sama kayak gua. Liur.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
8: toko sumber subur Desa Tambak Romo.

0: Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi, toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi, toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Mika Zahid di luar biasa. Desek musik lo, Ki. Wih, asik kan?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.

0: Anjen tenan, Dik. Nyaman tok ya ora cukup. Kabeh ya butuh biaya. Tapi tekan kene, Kang Mas. Kang Mas sadar, Dik.
1: Sepurane ya, Mas. Gedene rasa tresnaku tetap kalah kali restunya waktu.
0: Mugo sampean bahagia deh.

Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?

0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi.

pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin.

0: lalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Buana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Buana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Buana, inilah Taju Buana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Buana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Buana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabai kok asile sithik banget to, akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Ma.

0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh, piknik ngono orang dua lain yang ngomah.
2: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas loh bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur, hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut, maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayaan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadiyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
6: Memabukkan ya.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

Sekarang generasi kita. Love you.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Geneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwe jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah

Prospek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya sobat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: lho, Pak? Sing tenang to, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, beberapa hari terakhir perhatian kita tertuju pada musibah yang menimpa KM Virgo Transport 8. Kecelakaan kapal itu kembali mengingatkan bahwa keselamatan transportasi tidak mengenal batas moda, di darat, laut, maupun udara. Satu kelalaian saja bisa berujung pada hilangnya nyawa dan duka bagi banyak keluarga. Indonesia adalah negara kepulauan. Jutaan orang setiap hari menggunakan jalan raya, menyeberang dengan kapal, hingga terbang dengan pesawat. Karena itu, keselamatan bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan budaya yang harus dijalankan oleh semua pihak. Di jalan raya, tantangannya adalah disiplin berlalu lintas. Sepanjang tahun 2024 tercatat 150.906 kecelakaan lalu lintas dengan 26.839 korban meninggal dunia. Angka ini menunjukkan bahwa keselamatan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Sementara itu, Sobat Bana, hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi berulang kali menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi penyebab dominan dalam berbagai kecelakaan transportasi. Kelelahan, kelalaian menjalankan prosedur hingga pengabaian, standar keselamatan menjadi pelajaran yang terus muncul, baik pada transportasi darat, laut maupun udara. Musibah KM Virgo Transport 8 hendaknya tidak hanya menjadi berita yang lewat begitu saja. Ia menjadi pengingat bahwa setiap penumpang berhak mendapatkan perjalanan yang aman, dan setiap operator wajib menempatkan keselamatan di atas kecepatan maupun keuntungan. Mematuhi kapasitas kapal, memperhatikan kondisi cuaca, memastikan kelayakan armada, serta mengikuti arahan kru adalah langkah sederhana yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Sobat Bana, perjalanan yang baik bukanlah perjalanan yang paling cepat, tetapi perjalanan yang membawa kita pulang dengan selamat. Saya Ao Bana, inilah Taju Bahana. Kita jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Taju Bahana. Taju boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
2: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
3: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
2: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
3: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK Tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu,
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro,
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro,
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan,
10: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro,
11: Uki Sumadyo, dateng.
10: dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kono lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh metes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok.
0: Oh, lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, dapat piala lagi kan dari sekolah. Kok enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Kayaknya kau banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku gitu

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
0: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku yo rada bener iblis pikirane to. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran yo bener iblis, berbagai cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah, cara pikirannya malaikat itu seram mikir, bombol yonti dikongkon yo manu. Jadi agama ini sanat, agama ini seorang lagi nopo sanat. Saja nih cara tauhid itu keberatan, aku ono istilah betuwah itu keberatan. Betuwah maknanya omae Allah itu takoh, Allah manggon wirdi ini gak baik. Jadi kita harus mengikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh nopo tempat. Jadi itu kan jelimet, mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nambuk manane lucu. Masjidé pangeran. Berarti iki tempat sujudé pangeran. Nah, kacau kae. Tapi berhubung ora paham alhamdulillah demen-demen iki masjidé pangeran. Jajal manane bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau. Ibarat kae bodho ora roh nek iku kacau. Jadi kacau. Ya mulanya anut ulama, jadi darani Baitullah apa? Dikatakan dalami Allah maknanya apa? Idofatut tashrif apa? Idofatut tashrif maknanya omah sing mulia sampai diistilah no dalami Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhab Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Nah, soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhep segoro kidul, arah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'alanya karena Nabi Nabi nanti takut yang Yahudi Muhammad nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia yang mati mulai ini Adam sementara ditakut nanti. Jadi nak takut ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip sugera apa-apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya bisa berdiri. Tapi kalau terlalu buat akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Ya wis sesuai ngono agama iku angel oleh rangno sampean agama iku. Sampai saya kita bedhei Nabi Adam diusir ganti. Suwargo, terus suwargane Nabi Adam saiki didakoni. Mergo suwargo iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakoni wong. Suwargo lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhire Mu'tazilah enggak percaya anane suwargo zaman Nabi Adam. Jadi suwargo sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal jari ahli sunnah ya sana laning di israroh pokoknya ada ya itu kan sama-sama nah, terus diterusnya wong debat ya sudah guys. Nah cara aku isu lebusik kok gampang nerangno nak isbarroh secara teori kan gitu ngeraroh kok nerangno nerangno isa usih ya sudah sebenarnya so, buswargo aja lagi wah lagi nerang, no. Pas aku nerang, aku no, running suarga, yuk serah ketemu terus aku no, enak, aku no, cangkem melek, aku no, rasa aku benerang, aku no, running kono, yuk, no. Akhirnya kak apa cocokan seben, aku tak nerang no, suarga, lah sing kono benerang non rokok
swarga roe neraka. Agama iku unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadal idma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar. Ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah, seperti itu. Mana cukulah nu setuju model kayak solat sunat safar tidak harus madhab kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, solat fardu kan wajib madhab kiblat, tapi ada solat yang enggak usah madhab kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau enggak pakai riwayat terus kok Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seperempat, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba. Orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak edewi ulama. Mereka ya kadang ya mau, kalau bolak-balik ngomong. Gak diterang nombek cangkem melek, ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, terus fawurno raine. Loro, Cung. Nggih sakit. Kalau jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena sira kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye, Cung? Ya loro ya. Lah iya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ada wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, apik kula peget. Dicereweti bojo mbek diarani dudho lara ndi? Lara diarani dudho isen. Kue payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit di status kan? Jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru.
mesti wong ku diwolak-walik. Lan jare sekolah tak semalan kula seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Jare Imam Syafi'i bukti ke wibawa, bukti ini ngomong ning ngarepmu ra wani. Jadi Imam Syafi'i itu rilak urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah, kok bisa itu kan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Sehingga cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah, berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Saya Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang diomongin ini. Dimaki-maki. Sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah. Masih emosi orang sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Wis izin. Wisen sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika

jenengan saya pisui. Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jabe saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Kira ngera paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Benda diwali. Kue roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tu banyak enggak, yang maksiati pangeran tu banyak enggak banyak. Leyong pangeran sing di langit bumi, we di maksiati pemenah di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku ya kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi nopo? Jahili. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya, nom. Setelah sampai situ, sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, kon ngapi itu anggola, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tangga aku kan nurut bek tonggo. Aku rawan urusan ibek kue. Aku mau nyaman bek perintahnya. Nangis pemuda tadi itu stupid. Kalau kamu kan warga diri orang kok dipimpong. Aneh, gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena yes, pikirannya namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu. Semua antai. Ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku bawa kau nurip awar kue. Kue itu gak jelas sesuatu rumah aku tahu. Anak Allah malah jelas. Saya ini apa yang diurip di orang jelas sampai sing jelas. Ya gue saya suka bundut. Kue kan gak. Kue mati aku pedi. Dusanya oke. Lah mungkin nak urip terus radusa. Ini gaya tak. Dusa kalau cek kata gue kok mati terus. Ya malah apa mati biar radusa meneh. Biasa wae nek awake mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat pas dosa. Ora usah ngono biasa ae. Awake mati wis mati ae, matur pangeran Gusti nek saene mati nggih. Mati mawon nek saene urip nggih. Urip mawon Gusti semua anut jenengan Gusti. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan mungkin sampun mati sing ngelola nggih napa jenengan pun donya sing ngurusi jenengan kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung paru-paru oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh? Oh karena ada oksigen. Terus oksigen wujudnya karena apa kowe ya ora roh? Oksigen dari zat gini lah zat itu kok sopo ya raro mau gaya tok ngomong mau tetep akhirnya raro kan kadang kalau gawak mau ngobrol seraro kabes dari awal mau bawa alam semoga ikus gak usah nerang. Artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biadil lah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu Padahal, ya sudah, alaihi tawakkal tu wa ilaihi unib, ya sudah kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak bawa logika pakai akal. Wah itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya, maksudnya TK rak yang ngerti, nak jadi tanah itu enggak bisa apa-apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua.

itu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Tapi rasa khawatir, iblis itu yuduh, iblis ya lemah. Nyatanya ya, kue tetap ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesat, menyesatkan. Kodang di kue iblis. Ya kodang sampeyan, tukang orang ngaji tetap ngaji. Tukang paham tetap rapaham. Berarti, berarti iblis itu enggak keren, no? Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah orang itu sibat ya orang. Biasa mah, orang usah sing hibas ya namun pengiran. Dari awal iblis itu menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal ya. Cara bahasa yang kayaknya pokoknya hilir sampai hulu-hulu sampai hilir itu kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin nah itu wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu gak merasa itu milik kamu. Sehingga gak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi sundat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Jadi aku ngurmat saya yatim gua ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat tuh saya iki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat saya yatim dengan milik Allah juga. Sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Yaitu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Itu masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga enggak butuh Nabi. Seorang lagi, malaikat itu kan enggak mungkin enggak soleh, selalu soleh, berarti enggak butuh Nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takut itu melok kelompok isopo, melok kelompok kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah mimman anta misalnya min ummati habibika Muhammad, itu keren. Kaya termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo min ahsani kitabik, maksudnya ngikuti kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan, tapi karena tasrif, satu gehur kehormatan. Itu yang diikuti ulama, tradisi kita ahli sunnah ngikuti yang pendapat itu. Ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nambahi tasyrif. Nambahi apa? Tasyrif. Masyhur itu. Itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya. Kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya,
untungnya apa? Kamu jadi safir. Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril

Nah Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Herod Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah Jibril punya apa? Terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman, apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah, apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzikuwatin indadil arsy makin muta'in thamma amin. Terus kan fa amin tu ba'du, baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, semuanya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in thamma amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasyrif. Napa berkah napa? Tasyrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi. Yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya yang enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat enggak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila ya, udah lama banget.
1: 10 tahun ya.
0: 10 tahun. Aku masih nyimpen kartu perdes kamu.
1: Masih ada? Gila
0: gak sih? Punya aku mana? Ada gak?
1: Kamu udah hilang deh, gak tau gimana.
0: Ya.
1: Aku juga mau balikin ini sebenarnya.
0: Ya ampun. Gila-gila. Kamu baca habis gak?
1: Siap.
0: Kelihatan sih. Bukunya udah jelek.
1: Kamu gimana sekarang? Are you happy?
0: Yeah, I'm happy. I actually just got engaged 2 weeks ago. So,
1: congratulations.
0: Thank you.
1: When is the big day?
0: Belum ada rencana sih, tapi kayaknya akhir tahun.
1: I'm happy for you.
0: Are you dating? Are you seeing anybody?
1: Not at the moment.
0: But you're happy.
1: I'm happy if you're happy.
0: Well, makasih ya kacapnya.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di Ajang Ngopi Special Edisi hari Selasa tanggal 29 September 2026. Nah, gak kerasa Sobat Buana, udah akhir bulan aja ya. Udah gak kerasa gitu ya. Perasaan baru kemarin Bila nemuin Sobat Buana di awal bulan September gitu ya. Kita ngobrolin lelahnya bulan September tuh gak kayak Agustus kemarin gitu ya. Mungkin agak ringan dan kegiatannya gak cukup padat. Tapi ternyata udah akhir bulan aja di Sobena dan akan memasuki bulan Oktober gitu. Nah, apakah kamu sudah siap Sobena, sudah ready untuk menjalani bulan Oktober nanti gitu ya, dengan kegiatan-kegiatan di bulan Oktober? Dan pastinya juga akan menguras tenaga ya Sobat Buana, apalagi gitu ya sekarang masih yang namanya musim kemarau gitu ya. Nah, beberapa hari kemarin gitu ya, minggu lalu Ngawi tuh sempat turun hujan Sobat Buana. Kalau gak salah tuh ada 3 harian gitu ya, tiap malam tuh hujan. Tapi habis itu udah Sobat Buana, ini udah tiba-tiba hujannya gak turun lagi, gak tahu juga kenapa. Nah, jadi itu Sobat Buana, tandanya kita harus tetap menjaga kesehatan kita gitu ya. Walaupun musim kemarau ini jarang hujan gitu ya, enggak hujan malahan, kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar tidak sakit. Contohnya Sobat Buana semuanya untuk menjalani nanti hari pertama ataupun bulan selanjutnya.

lanjutnya di bulan Oktober. Jadi Sobat Buana semuanya, ayo nantikan bulan Oktober gitu ya, udah akhir bulan. Nah Sobat Buana, pastinya bila hari ini seperti biasa juga akan menemui Sobat Buana sampai nanti jam 8. Dan pastinya bila juga udah nyiapin topik hari ini, tema hari ini buat ngobrol sama Sobat Buana semuanya. Jadi buat Sobat Buana semuanya, siapin deh teh ataupun kopi paginya sama cemilan pagi gitu ya, kalau belum sempat masak sarapan. Nah boleh banget nih disiapin sambil ngobrol sama Bila di pagi hari ini. Nah Bila mau spill tema hari ini Sobat Buana, tema hari itu tentang kenali resikonya. Sudah siapkah? Sudah siap ke apa nih? Apakah sudah siap menjalani bulan Oktober gitu ya? Pastinya enggak Sobat Buana. Sudah siapkah menghadapi bencana gitu ya? Kenapa sih bencana Sobat Buana, kenapa enggak bulan Oktober aja gitu ya? Nah walaupun Sobat Buana musim kemarau ya di bulan-bulan ini, itu banyak sekali mungkin bencana alam yang terjadi. Contohnya kebakaran, bukan sengaja dibakar Sobat Buana, kadang tuh juga karena saking panasnya gitu ya, banyak sekali kebakaran yang terjadi. Nah kalau kamu sendiri Sobat Buana, apakah sudah siap maksudnya gitu ya Sobat Buana, kita mengenali ya tanda-tanda akan terjadinya resiko bencana. Nah itu penting banget Sobat Buana, karena itu bisa menjadi langkah penting gitu ya, langkah buat antisipasi kalau kita melihat gitu ya tanda-tandanya terjadi suatu bencana, kita langsung bisa melakukan pertolongan pertama ataupun kita langsung bisa mengantisipasinya gitu. Jadi buat kamu penting banget mengenali resiko bencana di sekitar kamu. Nah kalau menurut kamu Sobat Buana, mengenali resiko bencana bencana di sekitar kamu tuh seperti apa? Apa aja ciri-cirinya gitu ya? Nah boleh banget nih komen-komen atau share opini kamu langsung aja di pagi hari ini ya di 0853 45 45 45.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bener Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bener, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bener. Yang tadi udah nama Sobat Bener udah spill juga tema hari ini nih, yang pastinya tuh agak bikin merinding ya Sobat Bener. Tema hari ini tuh tentang sudah siapkah kita mengenali potensi-potensi bencana yang ada di sekitar kita. Saking banyaknya Sobat Bener musibah yang menimpa Indonesia khususnya itu ya, yang itu membuat prihatin sekali Sobat Buana. Bagaimana kadang tuh orang udah tahu tapi kayak gak tahu mengenalinya gimana Sobat Buana. Jadi penting banget buat Sobat Buana semuanya untuk mengenali potensi-potensi bencana yang ada di sekitar Sobat Buana. Mulai dari anak-anak ataupun remaja hingga dewasa, Sobat Buana itu penting banget diajarin gimana mengenali potensi bencana gitu ya, berbagai kalangan usia. Mungkin Sobat Buana semuanya

Makanya ada beberapa yang udah tahu gitu ya bagaimana kita mengenali potensi bencana. Ada juga yang belum tahu gitu sobat. Jadi hari ini bagi ini kita akan ngobrol bagaimana gitu ya mengenali potensi bencana yang ada di sekitar kita. Dan pastinya sobat banyak sekali informasi-informasi dari sosial media kan sekarang yang bisa memberikan gitu ya, memberikan informasi untuk potensi-potensi bencana mungkin yang ada di sekitar kita. Jadi sobat semuanya, menurut kamu gitu ya, mengenali potensi bencana tuh gimana sih, apalagi di sekitar kita sobat Bena. Jadi gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh sampai Kalimantan, sampai Sulawesi ataupun sampai manapun sobat Bena. Di sekitar kita, bahkan di Ngawi juga banyak sekali kemarin terjadi kebakaran nih sobat Bena. Nah itu juga termasuk bencana. Nah bagaimana kita bisa mengenali dan mengantisipasi gitu ya sobat Bena, agar tidak terjadi di sekitar kita. Nah boleh banget share opini dan komentarnya nih langsung aja di 0856345454545.

0: Yuk, rolling. Action.
1: Oke. Okay. Ah, lihat ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll. Heeh.
1: Baca. Apa gitu? Dari depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Di
2: depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu aku bawa itu.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Ya.
3: Ya ready.
0: Rolling.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, itu semua meeting belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemuin Sobat Bana dari jam 6 tadi gitu ya. Dan ini udah jam 6 lebih 40-an nih Sobat Bana, masih ada waktu sekitar 20 menit di sesi pertama ini bareng Bila. Dan pastinya seperti biasa Sobat Bana, tadi tuh Bila udah ngajak ngobrol lah sama Sobat Bana semuanya, apalagi tentang tema hari ini, yaitu kenali resikonya, resiko bencana Sobat Bana, dan bagaimana kita mengenali potensi-potensi akan terjadi bencana. Mungkin Sobat Bana sudah tahu gitu ya beberapa resiko kalau dan potensi kalau akan terjadi bencana gitu ya. Contohnya nih, bila menyontohin musim hujan aja di Sobat Bana. Kalau musim hujan tuh hujan gak berhenti gitu, tiba-tiba airnya meluap gitu. Tapi selain mengenali potensi bencananya Sobat Bana, kita juga penting sekali menyiapkan kesiapsiagaan kalau terjadi bencana gitu ya. Seperti mungkin dokumen-dokumen yang diamankan, ataupun Sobat Bana semuanya juga bisa mengamankan keluarga-keluarga, ataupun mengantisipasinya tuh dengan berkomunikasi bersama keluarga ya Sobat Bana. Jangan sampai gitu ya kita mengantisipasi semuanya atau kesiapsiagaannya tuh sendirian Sobat Bana, tanpa memikirkan orang di sekitar kita. Nah yang paling penting itu sebenarnya keluarga di sekitar kita Sobat Bana, yang kita harus siap-siagakan gitu, bukan malah barang-barang yang lain ya Sobat Bana, itu nomor kedua gitu. Jadi Sobat Bana semuanya, kalau memang sudah tahu gitu ya akan terjadi potensi bencana, atau Sobat Bana sudah mengetahui ciri-cirinya, boleh banget itu harus berbagi informasi dengan teman, keluarga, hingga tetangga-tetangga di sekitar kita. Kalau akan mungkin harus menyiapkan kesiapsiagaan gitu. Jadi itu adalah bentuk peduli kita terhadap orang di sekitar kita gitu ya, biar kita tuh tetap ada rasa empatinya di situ Sobat Bana. Tidak hanya mengenali potensi bencana, ataupun tidak hanya tahu gitu ya kesiapsiagaan bencana sendirian. Jadi Sobat Bana semuanya harus tahu nih apa aja yang penting untuk mengenali potensi bencana yang terjadi di sekitar kita. Contohnya kalau kebakaran di akhir-akhir ini Sobat Bana, mungkin bisa diantisipasi dengan tidak menyalakan peralatan elektronik secara lama dan menimbulkan panas. Ataupun Sobat Bana semuanya kalau mungkin tahu beberapa lahan gitu ya yang mungkin terbilang gersang gitu Sobat Bana, jangan sampai membuka ataupun membakar sampah di situ kayak gitu Sobat Bana, itu termasuk antisipasinya. Jadi Sobat Bana semua juga harus mengajarkan ini kepada mungkin putra-putrinya, ataupun mengajarkan ini kepada keluarga sekitar kita. Jadi orang di sekitar kita juga aman, kita juga aman gitu. Nah buat Sobat Bana semua yang mau cerita opini dan komentarnya, boleh aja langsung di 085634545.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM pada radio-radio informasi, edukasi, dan hiburan. Ya, Sobat Buana kembali bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi ya. Kita udah ngobrol-ngobrol Sobat Buana, apalagi tentang cara kita mengenali potensi dan resiko bencana. Tapi selain itu Sobat Buana, berbagai kalangan usia ya harus bisa belajar gitu ya, mengenali apa aja sih potensi bencana yang akan terjadi. Nah, di balik itu Sobat Buana, ada juga bagaimana cara kebiasaan warga ataupun manusia yang bisa menimbulkan bencana itu juga banyak ya Sobat Buana. Nah, jadi bisa banget nih belajar mulai dari kebiasaan kecil. Gak harus belajar yang berat-berat Sobat Buana, gak harus belajar yang kalau mau ada bencana ataupun Sobat Buana semuanya cara mengenali potensi bencana dengan suatu teori yang sangat berat gitu ya. Tidak Sobat Buana, bisa banget lewat kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Pastinya secara tidak sadar kadang tuh kebiasaan kita juga bisa menimbulkan suatu bencana ataupun musibah bencana gitu Sobat Buana. Jadi harus dikenali juga kebiasaan-kebiasaan kamu yang bisa menyebabkan atau beresiko menjadi bencana. Nah Sobat Buana semuanya, nanti kita akan ngobrol lagi tentang kebiasaan kamu menjadi resiko bencana di sesi kedua ya. Di jam 7 sampai jam 8 ternyata berakhir ya Sobat Buana, sesi pertama sama Bila di pagi hari ini. Nanti kembali lagi di sesi kedua, jadi jangan kemana-mana. Buat yang mau komen ataupun share opininya boleh banget, yang mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh banget nih. Langsung aja di calling di 0856345454545.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.